0: bisa misalnya mau.
1: Contoh.
0: Ini sih ide ini masih bangun dari bodoh.